mwebale nnyo mwebalire ddala twerule ekkubo abakulu bakulemberemu.

Oyo katunda yamanyi, yamanyi byange. Bati beuza, mwana chikola tyoyo, nangene unya, mombo kunjagala nzambi. My Lord, yateka kupodi. My Lord, seba tuza na baludi.

0: David Wamu, the mirror.
1: Ali Kwala Kari Daba. Ali Daba. Ali Kwala Kari Daba. I Sama Saja Kabaka. Or Nakumoku kwa Samukama Aku Kumire. Obede Burundi. Or Zangare.

0: Olivisa chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Enkuru se yamagezi. Energy Radio chenda munya katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: njina tadeo ya mpire nane biranga ya tuwa descent katinekano katandika chilo cha unakula hero gendo berengo kafuna agenda kutuwe ntu beti berengo siba bobo siba siba na bubu nanyi siba atana wezi zaviri mwetantu krizi wa kubera angu siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banange njagalo funa katambula kano sagalanzi je akawungezi akolo unakula hero kumina biringa maulia gawe di mbagambe tusigaziza ako gumu ngatoli omuko abali abayingide money bracket munya katambula kaina nichi bayita money bracket nirutemenya nobera ngo atadde mu bitano kaleta ka mu kitundu ngatubuza ako gumu ngabakuwa ye kinana nogamba kengende necho nobera ngo atadde mu 10 kaleta milioni 3 ngakubula ko gumu ngabakuwa ye akamwe kinana nogamba kogende nezo nolo echo kwata akatono koina akempisi bobato ina toka kambera njagalo ya ina akempisi tuberenga tambula kasitobera ngo sibana bubunanyizwa ngo iza 25 okudaguru oja kunyika sita 2017 sita bisatu munya hash wobo ita oja kunyika sita 2017 sita bisatu munya hash tubebere kusita 2017 sita bisatu mwenye hash jaya katambula kudoka tikina kutentu beti uberengo siba bobo siba na bubu nanyi siba atana we sabiri mwetanto krizi wa kwe rango siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash agamba atana chirija merwe maya uzukite na chirija merwe maya ngambe umbebe zindademu lukumi mbitani waliku lukumi ukawa kaleta milioni satu kubitano kaleta milioni emune chitundu ze milioni nyane ekituru na kiri jya meri wabalya osoro bono yingira money bracketing akubula ko mpira gum kitegeza obo osoro okupira ngo yingira ubukadenga bubiri nezigwa omanyi na kiri jya meri yo mukuba kyala ababibira no mbebes atera ye yagula dazuku ye nasimba utegiranga iyo kubiri na kiri jya meri sirikira message zuku okade yo kubiri wajingizawo wakileo ngabo mbebe zimbula yo just city emundete yo kubiri ojireta upo chali sabi janjaro mtiso mwaka guduka guno mwako ino kupiranga usetinga target yo mjine mieze jisika deyo tulimugwa munana mjine mieze jisika deyo mkanda wange tukiriza mwaka kugwa konga toi nacho ina mwagenda kudoke tioverengo fune mpira genda kutoe ntupe tioverengo siba kasito verengo sibisa pufunanyi siba nguweza vili mwetano kudaguru akatambula katandika chilo kya lero odi enkumi satu kulubita anukaleta kamu chitundu wekaba kalite kulukumi kaleta milioni satu wajia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo ita wajia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo ita kati ngojeka akatambula kuliko alebadi yegenda kubera ngezanya kumacha ayo alebadi abajukira alebadi ya sande yaliko kolektisko ya South Melbourne okubera ngekola draw ya 3-3 niberanga ya tuwa send neno alebadi transforme ya kanyuga alebadi ya unakole sande ya maliriaga 3-3 mkolektisko odichinana musatu niberanga ya kuata yerese alebadi eno ateno alebadi ya lila ikile nyo kubera ngekuata kubangeri odi atanu mutanu okumanya esaliddwa nyo yabadde erimu odi chinana transformer yomubebe zine kanyuga na yengenzo kukebera kukuma kanga akandaga mawanga agenja ulunga bajiyingidde nyo chovola babajisaze nyo kati yagenzemu odi atanu mutanu alebadi jenda de kudoke tesanya kumacha kati kabo jaya katambula katani kechiro chona kolero gendo berengo jayo neka alebadi akali kudoke tigina kutuentu beti o berengo siba bobo siwa siwa na bobo nanyi siwa atana weza abiri mweta no to krizi wa kuberengo siwa umana sumane bobo weza abiri mweta nune nkula bango tunula yo chiboko na bagambi ombebe ziya gendo kuberanga abawonya bali ya basaji abaso kukusiba kapapula manyi muta mbuya mbasaji abaso kukusiba kapapula aba afeda bebayita ba aizuru ngogamba mbulero kensibe aizuru ekijja kyekijja aizuru yali muzanyi wa zara edda ngabazanya zara wa matatu no wa rudu no okwosa omweso nogo kuiwamu no yalika ee obogo mugutegeera bana bana bina kusema bitegeera gulyo gwali mwempiki ezogenda ngo iwamu ziweza bulaka takatakatakata no yalika kakati abasajja bazanyango yo zara no amata ngono waka papulatan najja kati gwokanya koza mbu ekijja kye kijja aizuru aizuru yali musanyi wa zara simanya nte kemutala afia afia yali muzanyi wa zara yaliyo iyo miaka je afia payitawe yafamu lukumi luenda na mukaga yali muzanyi wa zara kati vewe mwogira mbu kemutega afia afia yaliyo yali muzanyi wa zara aizuru waliyo agamanya muli mkuzanyi lambasaji abali ya bazanyi wa zara mbukali bazanya wa mata tunowe vira kati mwemuzanyi wa mipira nehe ate mchava kora mbo ntaza afia sima nze lero mtaza afia ewo mbebezi walibi ya kutala afia tutega kufuna senti tutega kufuna senti kasito verengo sipana kufuna nzi wangu wezabili mwetano kudaguru gendo verengo funa alebati elizanya kumacha ugambi ebate kula odichina na bajisaze paka kuhodi atano mutano nekatiba chajisara inatilo kuingira odi makumi atano neno kule kisiko ino transformer ya katua kule kisiko muenda sa tunezikana umusambu in fact sa tunezikana umukaga nezikuata kati umanje ba ito kugawa kule kisiko muenda nga ziva ku transformer ya umbebezi sa tunezikana umukaga nekukuata ino ya kumi temuli biya kutala hafia bafia mbareke baza nyanga waludo simanya waludo wa mweso mbareke kati uri kumubebezi wali bya kutala afya netta gukwata akempisi ko ina genda ku 22 beti oberengo sibajayo ka alebad jayo akatambula kendade ku doketi katale ka kiro kyalo nakulwa yero alebad ya kumacha ezoli city 2 tokera kumacha no ngambo mbebezi nga sizira bayo ziba za atandi zikasa standi kazivayo genda ku doketi oberengo te kama akempisi bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta anto krizi wa kubera ngo siba kusta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash tubebere uja kunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash tuberenga tubebere nyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash ngenda gena mkumula mwenkoma obwendi tusimbulirawo Jose Mourinho aboto debyama ibikwata ku maniyo ne Mourinho ono aboto de agambye kembyogere kasta sikyadda zendi eno ku Madrid Liverpool balangiridde omusambi omupya ebyenkomeredde tuwacha ali kulanga kulala bituba kombo bakabuno tugenda kujja sigala ngo jayo ku mipira ku 2:17 sita bisatu munye hashu ochali ne pade siruma gombebes inu isapiensia katono nyo katuji
1: Erini mutiriku wayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo biemiza nyo, awatari komo. Wewande sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, wewande sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe ilio uongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
2: Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi wa mukago gwa Pulezidenti kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kwakubaho ku Lwokuna nga 13 August 2026 okutendekebwa kutandike nga 17 August 2026 mu bifo bino ku katale k'ewandegeya Mulago Catholic Church All Saints Church of Uganda Mutundwe nakulabye kiwuunya awaledde Fatima Catholic Church Church, Rosita Prisons, St. Stephen Unionist Church of Uganda Luzira, Subway Crested Towers Roundabout, Wabigaru Parish Community Hall, Butikura Parish Catholic Church, Chigowantinda, Nemakere Chikoni Community Hall. Okwe wansa nukutende kebwa, biabwelele. Okwe wandisa. Jangu ni photocopy ya National ID, eiyo. Eyo mzade umwana, tanawuza miaka 18. Obe yo mutuwa kulabirida, ngakuliko stamp, omukono, nenamba esimia LC1, nubufana njibuna uwa passport, buwake kubia. Okumanye bisinga o, kuwa kunoti msambwe mukaga. Kuminanya, anamutano, mkaga mubiri. Noti nya emunya, asatu munya, atano musambu. Oba noti nya emunya, asatu munya, atano munana.
3: Fetchin, damunya katunye senya fama.